Wacha. Anakwambia nimewamisije mama Mage Sikiro toka Ilula. Mama Mage tumekumisi pia. Wa. Anakwambia Fiti tulikumisi. Flora Mkembelwa. Wa Ilula Ilala Bibi God Love. Flora nimekumisi pia. Ndio tunaanza namna hiyo.

bisoa tuzira ko yazambe enyelaka tunabona no George ukundo telito nebakeranga piko basukisangana